sun dong tar sin yam mai ali tse dan na papa transmission ni kung nang bezako ni semanong labutse bezako ni semar pungonong aw kan sun dong pungwa ko nong disturbum sapang pungwa ko ni semanong koi maning aw sang aser sun dong tum yok pa angasitse chok ako nong local talent sun dong chok ako ni mit sun dong radio talk sun dong chok ako ni mit ser pungonong chiloshi sun dong Chok aku nit liar nong imtak liar sendong, tenet aku nit ter nong kau himanai nagamis aser English ocean nong asin nit so sayo pa angasite. Tenet aku nit semer nong Western music sendong, ti aku nong naga music sendong, ti aku nit liar pungunan deli nong Hindi aser English ocean nong, deni nong osan yo pa angasite. Toko aku nit ter pungunan spotlight sendong, toko aku nit semer nong Hindi gan sendong aser ter aku nong tanapa pa transmission sipangsa.

Ipa ya kashwani mogokchung mapang to kwaku mnit samardong ban kalimi asnokten au kan sundono kanatener pendang dushi album na titi titi miem tsununi dana sangi mianong kanatamba asnoitang angati.

Asnu ki ikna tener bendang du sha changa tana sang yimya no kana dum banga chigo anu manane I basin dong no kana tener dum sa kam kan sa changa tana sang yimya no kan atan basnu ki adi

Ipaya Akashvani Mukokchong FM band frequency no kwanka point to ku megahertz nong tang mapang bezaku minutes simra na tong badan kilimi asnok tin taw no asushi tanabupa transmission lapoker taw nong tanabupa transmission sindung ya mai zanga mate takter bezaku minutes simra pungonong awaki tse tupu kan sindung pungwa kunong tse jerdum sindung pungwa ku minutes simra nong kohimani au sanga ser sindung palala yupa ngashitse Truk aku nong local talents, truk aku minimitsi nong radio talk sindong, truk aku minimitsir pungo nong chiloshi sindong, truk aku minit lir nong yimtak lir sindong aser mira kaun mira kit. Tinad aku minit tir nong kuhimaningi nakamis aser Englishu shinong asin litsu sang dam yuk pa nga shizu. Tinad aku minit simir nong western music sindong, di aku nong nagagan sindong, Di aku minit lir pungunong delinungi hindi aser Englishu shinong lino kusang tamiyok pa ang asitse.

Ku minute pungunung telining spotlight sindung. Tukwa ku minisimir nung hindi kan sindung asir tera kunung tanabuba transmission shipangze. Taunung radio sindung tarian sinyamayalizu ipaya akashwani mukokchung.

0: Zumba.
1: Awa. Nunja. Zumba.
0: Rungnange yamsa.
1: Dunwa.
0: Misalnya, nongkrong kita kengganis.

0: sin la tebo a lui o dia rong
1: de bur japa so ka momma zion wa asin jala ji subung jer jala se ze ta kar subu za gi piria a ki tak ze ze li japa zong mi mo chang ma
0: azim sin la ki dang ma ba in ya ka sur jok ser atang ma ne bo kanat yak de dang atok ze na azu shi jong ze de piri zakin tak yo ja kar de bo arong abu su de
2: Tepu u tetsina alu watangi apu surkelen azimisna tezi danga metemer pushia autang pai lemangnong shineka achurwa sinsaksimer
0: tezi dang tsuka metemer kar kazetsu atema pushiti hai shine na iba atsuki nong yimzi ba yaki malakar no ken anenang utsu kar lunga kazeti
3: atong tse uli aruli da asadang Kangen bosa, ganga belimer. Aci saga sa. Ita kini yimza amali nombo naru de bora jumpa ya ama juga do. Ke mapa aja kaki ujang. Tashi mangara

0: Yaki malakar nu kan anannang utsi kar lunga kazati
1: adongche uli aruli da asadang kan gan busa ganga blemer achi saga sa itaki ni yimza mali nongbo naru du bra jongpa ya ma juga do ke mapa achaka gi ojang tashi mahara ojalai ni arzize daji nai de jashi matamer kar pushang
2: Yamachi, shinei la tukzer watuk, asir kan bika lir, lai maja miutupa ula angashir.
0: Tumbardam, kan anunangju, asin jungli yimdi sangar tami kambukyam amakpa misakar, kan anunang.
3: Uya, panuki nai ashiba mangazi.
0: Naatanga ke silin anitakang, uzi gidang muci zi, asir taji zi jung zi aika lir, ana jidi arong.
3: Aya, aci ni mesetet si.
0: Asing ada masih satu puluh talak, kelami yari tep si, Arong.
3: Uya, cukup yakta calipang cengkem siatok si, asukwa arut si. Tanda nergidang cia acem si. Asing ji kutsi kubu nungur satok si akuk. Mapa meranga nendaka minyak ra, asukwa cengkem ni kongcinok si. Dijasi uya, zirapur dan mapa meranga inyak pa tajungba.
2: Mejaya latin makazi, mapa watang tauba arisha au. Asir az misla anu shipuka achurur yamai latin kazitaksina, Mrs. Zucker.
0: Shipu achunglam ya to loka yang lutar. Ne de pang temermchi tinem uzipang misker. Uzi kima nungchi miner, lungsu nunger singlang tata lokpa uzi kar nishidi arong.
4: Aka, mama. Longsunungur utsi angadang tarnungur putujia siit mawa tokra ajongtam jikudang nirinam titsi. Alung anna kimda kia autsi rinamar. Ziki minlai natin kazangu nungbo laikadang mabilnazi. Tsingam shidak nung kazangatsi rinamar yuktsi unuk pangchamuwa. Taji kukti jiladang yodanga.
2: Shibui ashipa ama la kukti jilar kitangi awdang lamang nung yamai namnamar.
0: Juga alur wat senggam tungca tunggu, anung tang cem tang naro apunger. Ilang, cunga tang liar sedi.
5: Ah, uci maha, ya song sang wa kubu kenaki asiz yim yim agaz tang sang wa tak zuji. Aunung piung kanga belamaduk, taji tanap anaduk tang kelami macang agazir asing adamji senungkar yang ludi da pilamdar.
0: Sini, maca. Asir shibu angchung mishi achiru. Naya tamanung achiru asibu kutachung la.
5: Ay, nai tijashi, mabangdachung nung achiru di. Ni gangasa bulma dukur, anungji, machanga dukzi.
2: Ipa amaji, azimisin la, anakute piyong mitmer pushia sinzi. Saka shingaya la ten makazi. Anu, titzi u tibu nati, surchukar atangda ashipadu, ipa jia lai minyak. La kitangi mi pa arutangbo, la tzirapurtam, alu nungi atukar liasi, asir titzi yamai namnama liasi.
5: Aya, tanda metemar mangu siti. Tendang nung chaloka onsara azimisin. Tzirapur taka tait rungsin ji, anang mebet ama sayo tsingiri ashi ama kumadukzi.
2: Par pungu YouTube nung azimisin la sayaji tum nung ken anandakzir, Penatapa sinsaksimer.
6: Yangar, degree kisang masa, mapa ajak nunun takai inyak tu seyo ya.
7: Azit mesin laji ketung tang asin nali. Naro, kuda naya kecil sih.
1: Uti, ya maji masa tu. Aku tashi ya ritab tu. Azung ba degree dan abad mapa meranga inyak tu nung kuda. Mabung ba nungki yang lor asinuk masa tu. Jo. Saya ji tadam dashi aji di, play nung namang.
2: Parnuki saya ken anener alipa nungi danipin aji zi tinzaktang. Azi misin la tijak nung tipin la maka, kitangi mi pa shilangdang titzi la dang yamai ashi.
5: Ke demim jala, ane sangwatan kalami, ane datzik tisashi, zinglu yibru manung na imdi lar kika si jir jala. Takar azuk subut agi azuk azuk amasi. Saka, nupuibun na nguwa kang asabla.

0: kajiba taunong nenem din yakzi maba agatsir aunung. Aji min yakzir aunung a yamay tajashi chakten tener ki tangish langar. Kuda, kuma, kaji kuda se.
1: Uja, mubung manong ki yangarzi yamaji in yakzi, asizi, daruba ita gamda asini in yaktizi da jimbizi. Ni timba aiga bushia tanya anuku biung sinzogo. Shingaya mabangkenen makatsetet. Parnok ajakji bi akupa mapa meranga inyakardam yasi.
0: Tichashi, asin dinang nung jalokana unsara azimisin. Longsu nungar putu sang, dar nungar sang, anu taruzi putu tem nungjia sang. Azimisiner demjibo, kene anuku, zidin mungar amaydang siya dokzi. Sinmang tajong tibaji putu ajak nung angazakzi meranga. Azimisin damayziji nin dakai minyakba liar. Arong jungang, tajasi jagi tebla melenzi meranga inyakang.
2: Saya ji temer kelen, parnok me temer tem sinsak sema yamai jimbia liasi.
3: Tembar tem, julusi jagi asunuk lun akizi sayur asa.
4: Ay tushi, ujang sidi, ni yangar bayi asizi nungbu, zirabur rungsen manung saga, government loan manung saga, azimisin metini. Nendaka asni changraba watang palalang nung inyak zimrangdi. Matsang, naya akuda.
5: Iba YouTube saya jaki acak sayo singyo koji. Nibu tawra asang yanatang acotapti. Salamaji.
2: Kecha nunga mapa metani takuk manguzi. Iba putu nung azimis nertemji ayatai. Government mapa saka, private mapa saka, misura bi sasa zisindipa acak nungji Meranga inyak zibaji denung taklir. Tane lanur temi ibaji angatita inyak zi asushi iba jilushi ajanga ayong zikir.
6: Asunugi jilushi sindunga ngasyogu tangma pang pendang dushi ajanga kandatan ba ngasyidze.